0: inna allaha qawiyyun wawge ibi fili ada kuran sama detun fa bakogin wawge sifata furhi mukofa ada kuran
1: inna allaha qawiyyun aziz.

0: Barget egar menit kami kena seni miat ke mendur wagut ke bangga bangga doa.
1: Allahu Akbar Allah.